0: setiap jam, bahkan setiap detik teman Pre2 ya. Selalu ada hal baik yang terus kita upayakan untuk selalu menjadi bagian yang gak cuma membuat kita bahagia, tapi kalau bisa orang-orang di sekitar kita itu menjadi orang-orang yang ikut juga bahagia dengan kebahagiaan kita. Selamat pagi semuanya, dan Dara nemenin sampai nanti di jam 9 pagi untuk edisi hari ini di Pro Deluxe Semawe, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: bahkan hobi.
1: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

95,5 Koma Dio Perdialog, semangat teman terbaik kamu di BTS with Dynamite di jam 7:42 talk edisi hari ini teman Radio. Selamat pagi untuk yang terus kalian menjalani aktivitas yang udah mau berangkat. Kayaknya kalau jam segini mau berangkat telat gak sih? Kalau batas absensi kalian tuh jam 8, kayaknya masih ada lah beberapa menit lagi ya, untuk yang jarak rumahnya itu gak terlalu jauh dari tempat kerja kalian atau tempat aktivitas kalian. Ternyata teman Radio, ngerasa gak sih orang yang rumahnya atau jarak-jarak rumah ke tempat beraktivitasnya jauh itu sangat minim terlambat? Justru yang telat-telat itu adalah orang-orang yang dekat nih. Ya mungkin karena efek ini loh, dekat, sekian menit juga nyampe gitu ya. Perhitungannya kan kayak gitu. Tanpa kita hitung mungkin saja ada beberapa hal yang memang harus punya waktu lebih untuk bisa menuju tempat aktivitas. Jangan pas-pas banget gitu. Kita gak tahu kan, mungkin ada hal-hal yang terjadi dan itu kita inginkan. Ya misalnya ketinggalan inilah, ketinggalan itulah, itu harus putar balik, harus balik lagi gitu kan. Jadi biasanya sih yang telat itu adalah orang yang dekat rumahnya dari jarak aktivitasnya gitu ya. Karena kalau orang yang punya jarak jauh pasti sudah memprediksikan dari sini ke sini sekian menit, terus nanti di sini ada lampu merah akhirnya sekian menit gitu sih biasanya teman Fredio ya. Ya kali ini ada peringatan dini dari BMKG untuk tanggal 1 sampai 2 September 2026 ini potensi hujan dan angin kencang teman Fredio ya. Jadi untuk waspada. Memang sih dari kemarin udah mulai ini ya mendung diiringi petir teman produsen untuk katalog semawinya ya kan. Jadi tetap harus berhati-hati untuk kita semuanya, tetap waspada.

dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, Tamu Pro 2, dan banyak hal-hal baik yang terus bisa kita hadirkan, bisa kita dapatkan, Tamu Pro 2, ya, biar segala sesuatunya lancar deh untuk kita semuanya. Tadi Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di Sepeda, teman Pro 2 untuk edisi hari ini kita ngebahas tentang bencana. Bencana apa itu? Iya, banyak nih sekarang teman-teman Pro 2 ya, segala sesuatunya itu menjadi konten dan enggak semua konten ini menarik untuk ditampilkan. Kita ngobrol sama dua mahasiswa dari UIN Suna di pagi hari ini. Kita sapa dulu, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Iya, boleh kenalin diri dulu pagi hari ini, Kak Dera sama siapa nih?
4: Pertama saya Pahmila Nanta dari UIN Suna dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.
2: Oke, Fahmil. Fahmil Ananta. Baik, yang temannya?
5: Halo, perkenalkan nama saya Moldayanti. Saya dari jurusan sama juga kayak Fahmil, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Universitas UIN Sultanah Narasiyah, Lhokseumawe.
2: Oke, jadi teman berdua Fahmil dan Maulida ini adalah mahasiswa yang selama 40 hari akan ada di RRI Lhokseumawe. Semoga banyak ilmu yang bisa didapat di sini ya. Oke, pagi hari ini kita ngebahas tentang bencana bukan konten, dan ini menjadi etika untuk para anak muda pada saat berada di lokasi bencana. Kalian setuju gak sih kalau semua konten itu atau semua tragedi kejadian itu bisa dijadiin konten?
4: 50-50?
2: 50-50? kenapa bisa bilang 50-50?
4: Kenapa bisa dibilang 50-50 ya? Karena kalau misalnya kita bahas soal bencana nih ya, di luar dari bencana mungkin gak 50-50. Tapi kalau soal untuk bencana, kenapa bisa di 50-50? Kita tarik aja dua. Yang pertama tuh, apa yang ada yang di bencana? Pertama, dokumentasi sama eksploitas. Itu aja tuh lu yang ditengok.
2: Oke.
4: Kalau dokumentasi kan emang penting, tapi kebanyakan di sosial media ini bukan tentang dokumentasinya,
2: tapi
4: bagaimana biar viral. Nah, terlepas dari viral tuh kan banyak nih, viral apa aja?
2: Viral apa aja? Oke, kalau Maulida?
5: Kalau Maulida tuh ada dari sisi positifnya ya, Kak. Kalau kita ambil untuk dokumentasi yang kita bagikan itu biasanya bisa buat orang-orang tahu gitu. Desa ini butuh bantuan apa gitu. Dan sekarang kita bisa nyebarin media sosial itu untuk ngajak masyarakat untuk mengumpulkan donasi gitu,
2: iya,
5: kan.
2: Jadi bagian dari digitalisasi ya. Memang benar-benar Gen Z luar biasa ya. Ya, kalau misalnya ada di lokasi bencana, pernah nggak kan melakukan ambil konten dulu, atau mungkin ada hal lain yang harus dilakukan dulu untuk hal utama selain ngambil konten?
5: Lebih ke bantu dulu sih, Kak. Bantu dulu.
2: Tapi bantu sambil ngonten boleh ya?
5: Boleh.
2: Kemarin sempat terlibat ini untuk dari UIN Suna atau kalian pribadi untuk ke lokasi bencana nih udah hampir 1 tahun ya, 1 tahun yang lalu ya, yang kita ada bencana banjir dan tanah longsor. Ada terlibat nggak di ini, di menjadi relawan mungkin?
5: Kebetulan Maulida beberapa kali terlibat dalam kerelawanan.
2: Di kemana waktu itu?
5: Ke Riset Tengah. Ke apa, Langkahan ke apa yang apa ya, Sawang, Kak.
2: Daerah Sawang.
5: Okay, Gunci.
2: Gimana Gunci. Pada saat itu yang pertama kali yang Maulida datang?
5: Yang pertama kali Maulida datang itu ke Riset Tengah, Kak. Jadi ada pengalaman lucu sih, Kak,
2: apa,
5: dari
2: boleh
5: situ
2: cerita.
5: Ini kayak cocok ya sama pembahasan kita. Pertama kali Maulida ke Riset Tengah tuh besi baru turun gitu, Kak, ya. Itu gecinya udah bilang kalau kalian mau dokumentasi, cuman mau dokumentasi lebih baik pulang aja. Karena sebelumnya orang-orang yang datang ke situ itu nggak benar-benar ngebantu, malah cuman ngambil gambar aja.
2: Cuman
5: gitu.
2: Konten.
5: Cuman dari situ kita belajar ya bahwa kalau kita berada di lokasi bencana itu seharusnya ya kita benar-benar harus tunjukin gitu bahwa kita mau ngebantu, jangan cuman dokumentasi aja gitu. Karena mungkin masyarakat kecewa ya Kak, banyak orang yang datang tapi gak benar-benar ngebantu gitu.
2: Jadi datang cuman untuk konten di media sosial terus pulang tanpa meninggalkan apa-apa gitu ya. Itu sama seperti memanfaatkan situasi tapi dalam yang segi negatif ya.
5: Iya, negatif.
2: Iya, kalau Famil gimana? Ada pengalaman enggak?
4: Pengalaman sih yang paling kena kali waktu pas di Aceh Tamiang. Kebetulan kan Famil dari anak situ juga.
2: Kampung kena?
4: Kampung kena.
2: Keluarga tapi enggak apa-apa ya.
4: Aman. Alhamdulillah.
2: Gimana ceritanya?
4: Di situ dapat pengalaman yang emang betul-betul Famil terpaku. Ada satu kejadian Famil pas turun yang kedua kalinya tuh bagi-bagi sembako. Di situ ada satu ibu yang bilang, tolong napa nanti kalau misalnya ada yang apa organisasi lain atau apapun datang, nggak apa-apa kalau misalnya nggak kasih sembako, karena kalau misalnya dikasih sembako terus-terusan pun orang ini nggak bisa masak, nggak ada dikasih alat, apa-apa nggak ada. Jadi orang ini apa yang mau bisa dimakan?
2: Bingung
4: paling
2: juga menerimanya ya.
4: Mie mentah paling itu aja yang dimakan. Makanya alat yang paling penting.
2: Waktu itu seperti itu kejadiannya ya. Kalau kalian bisa nggak sih ngebedain nih antara menurut kalian ya orang yang mengambil konten atau foto dalam bentuk video di lokasi bencana ini masih dianggap wajar dan etis. Tapi ada nggak sih yang bisa membedakan mana yang benar-benar itu untuk konten, mana yang benar-benar datang untuk membantu? Ya mungkin seperti yang Famil bilang tadi 50-50 ngebantu tapi ngonten juga, dan ngonten itu juga nanti untuk membantu kan, donasi ya seperti katanya Maulida. Ada gak sih dari kalian yang membuat kalian itu bisa kalian bedain?
5: Mungkin dari cara kontennya ya Kak. Bisa kalau misalkan dia kontennya gak beretika, seperti jadiin korban itu sebagai konten, atau nggak minta izin sebelum melakukan foto atau video gitu Kak. Bicara nggak sesuai
2: keadaan
5: gitu.
2: Tujuannya cuma untuk mengejar viewers.
5: Benar.
2: Tapi memang bisa ya kita bedakan dokumentasi untuk informasi dengan membuat konten yang hanya mengejar viewers. Iya, ada punya pengalaman kayak gitu nggak selama kalian jadi relawan kemarin?
5: Mulda enggak ya?
2: Alhamdulillah enggak ya? Wahmil aman ya?
4: Aman.
2: Oke. Ya ngomongin konten memang gak pernah ada habisnya sih. Tapi balik lagi ke etika tadi kan. Etika seseorang yang memilih suatu kejadian. Gak mesti bencana alam kemarin sih. Misalnya seperti ada kecelakaan di jalan gitu. Terkadang orang lebih memilih ngontenin kan, daripada menghubungi yang seperti ambulans, rumah sakit sebenarnya gitu. Nah menurut kalian dampak bagi korban nih, misalnya wajahnya di apa, wajah dan kondisi ya diperlihatkan gitu, atau disebarkan tanpa izin, menurut kalian gimana nih?
5: Menurut Molda sih kayak sedih ya Kak, apalagi terutama keluarganya. Karena kita lagi sedih, lagi berduka, tapi orang malah memperlihatkan itu dengan gratis ya, bukan seenaknya gitu. Itu bagian dari etika juga sih Kak,
2: yang harusnya diketahui ya. Tapi banyak loh sekarang konten-konten yang misalnya seperti ya bencana alam itu ya, terus ada kecelakaan di jalan atau apapun itu nih teman produa. Terkadang justru kita bagikan terus nih, kita ikut viral, ada video viral, ada sesuatu bencana alam atau kecelakaan yang memperlihatkan korban dengan keadaannya yang seharusnya di blur ya. Tapi ada sebagian orang ikut membagikan ke grup-grup yang lain. Ini tadi ada nih tadi. Menurut kalian apa sih yang akan kalian lakukan? Justru mungkin kalian enggak akan ngelakuin itu kan. Tapi kalau kalian melihat teman kalian sendiri melakukan itu, apa yang kalian pikirkan dan sebaiknya kalian tuh harus apa?
4: Mungkin lebih ke speak up bahwasanya itu tuh gak betul gitu. Double follow up lah bahasa kok dari kami.
2: Double follow up, apa itu double follow up?
4: Misalnya nih si kawan nih emang betul-betul dia buat video atau buat konten yang sebenarnya enggak. Contoh yang Pamilet kemarin, masalah penjarahan. Jadi kok misalnya di sana kok ada yang lewat mobil segala macam, pas kamu turun, itu sebenarnya nggak ada sama sekali.
2: Beneran?
4: Beneran.
2: Oke, okay. Berarti kejadian itu justru nggak ada di sana.
4: Cuman karena udah kebetulan udah naik view-nya tentang penjaraan tuh, jadi makin tersebar luas sama orang, jarang orang ini. Itu minusnya.
2: Minusnya itu ya, harusnya lebih berhati-hati, jangan langsung dibagikan. Kalian sendiri tim yang mana nih? Kalau ada informasi-informasi menarik menurut kalian ya, kadang menarik menurut Fahmil belum tentu menarik menurut Molida. Gitu juga sebaliknya. Apa sih yang kalian lakukan? Langsung ngebagiin atau mungkin gimana? Langkah apa yang kalian lakukan?
5: Cari lebih banyak informasi dulu sih kak, lebih searching bener nggak sih ini gitu,
2: harus tahu konfirmasinya. Gitu caranya gimana kalau untuk mendapatkan konfirmasi yang benar nih, biasanya kalau mahasiswa mahasiswi penyiaran ya kan komunikasi gimana sih,
4: turun ke lapangan mungkin
2: langsung langsung observasi dari lapangannya langsung. Oke, yang pernah kalian lakukan apa ini biasanya? Pernah nggak ngelakuin hal yang ini kayak informasinya belum benar deh, ini harus di apa ya, harus dicari tahu lagi nih, pernah punya pengalaman tertentu?
5: Kayak kalau cari tahu lagi pernah sih kak, pertama tanya ke teman.
2: Okay, yang terdekat dulu.
5: Yang terdekat terus yang misalkan lokasinya itu di tempat dia gitu, asal dia tanya ke dia gitu. Kalau kalau misalkan nggak benar, ya udah berarti nggak di apa?
2: Nggak disebarkan. Iya, seperti yang Fahmil bilang tadi ya, ternyata video penjarahan itu nggak ada kak di daerahku katanya gitu. Jadi itu dari mana sih videonya? Kok bisa sampai tersebar menjadi video viral loh Fahmil? Tahu nggak ceritanya gimana?
4: Ceritanya? Basic-basicnya yang dilihat mungkin karena suasana.
2: Suasananya ricuh atau apa?
4: Suasananya padat, abis itu pun lampu kan gak ada. Jadi dikira orang, oh ini padat, ngeri orang ini.
2: Jarahan nih dengan hiruk pikuk suara gitu ya. Padahal mereka lagi ngapain?
4: Kan mereka kayak misalnya ada orang, orang tuh cuman minta gini-gini, minta baik-baik. Gak mungkin langsung ngerobos itu,
2: enggak. Cuma benar-benar bahaya ya kalau ngomongin tentang konten ini teman produa. Nah, kalau dari ilmu yang kalian pelajari, etika dalam mengambil sebuah mengambil dan membagikan sebuah informasi itu gimana sih? Dari yang kalian pelajari di kampus?
5: Kalau bahas tentang etika, Kak, itu sebenarnya yang paling penting kita tuh harus lebih dulu mempunyai empati. Karena kalau misalkan kita udah lebih besar empati kita, kita lebih berhati-hati dalam mengambil atau menyampaikan apapun kayak gitu.
2: Jadi diawali dulu dengan empati, kalau aja itu terjadi ke kita gimana gitu ya. Nah itu dari segi kemanusiaan kan. Kalau dari ilmu yang kalian pelajari di kampus nih mengenai hal ini, ada gak sih etika-etika tersebut yang harusnya, yang sebenarnya itu harusnya gimana?
5: Seperti meminta izin sebelum memfoto atau memvideo. Jangan asal bicara. Terus lebih mengutamakan membantu daripada membuat konten.
2: Itu yang diutamakan ya. Oke. Kalau Fahmil pernah punya pengalaman seperti itu?
4: Pengalaman sejauh ini emang lebih data yang harus ditekan. Data. Apapun permasalahannya cari dulu. Apa induk-induknya itu harus dicari dulu. Baru nanti kita dapat, baru kita sama-sama gerak.
2: Oke, biasanya kalau udah ngomongin data tuh udah valid ya, nggak akan ada bisa dibantah nggak sih? Ya dari kalian deh, dari pandangan kalian, perspektif kalian nih sebagai mahasiswa, gimana sih cara ngebangun budaya nih khususnya untuk anak muda ya dalam bermedia sosial ini biar lebih berempati ketika terjadi bencana? Harusnya ngapain dulu nih biasanya nih dari perspektif kalian nih sebagai mahasiswa?
5: Lebih berhati-hati aja untuk nyebarin suatu berita gitu kak. Jadi kita harus tahu kebenarannya dulu, baru disebarkan gitu.
2: Oke, Fahmil?
4: Mungkin sama kayak dibilang Molida, karena emang nggak semuanya tuh harus serba dikontenin. Nggak semuanya tuh harus tentang viral. Kita harus tahu semua seluk-beluknya baru kita bisa buat.
2: Nah, cara kalian membedakannya gimana biasanya tuh? Kalau dari ilmu komunikasinya?
5: Dengan data tadi.
2: Oh, dengan data tadi.
5: Observasi ke tempat baru kita.
2: Kalau ngomongin tentang konten media sosial, pasti kita nggak lepas dari berita benar dan berita nggak benar.
5: Iya.
2: Yang kalian rasakan sekarang banyak berita benar atau enggak sih?
4: Banyak framingnya. Itu yang banyak, Mbak Ricu.
2: Banyak digoreng ya. Kalau bahasanya ya. Apa sih yang membuat seseorang tuh menurut kalian nih? Menurut kalian yang akhirnya banyak halami framing nih sekarang? Biar lebih menarik kah? Atau biar lebih apa sih berita-berita yang di framing-framing itu?
5: Biar lebih menarik sih biasanya.
2: Dibumbu-bumbui gitu ya. Tapi sebenarnya enggak gitu.
5: Iya.
2: Atau mungkin memang gitu. Gitu deh teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin tentang banyaknya berita-berita viral ya, ataupun hal-hal yang terkadang di luar nalar kita nih teman Pro 2, benar enggak sih ini gimana gitu ya. Kadang susah nih sekarang membedakan berita benar dan berita nggak benar, ya kan? Terlanjur tertarik dengan adanya apa musiknya, gitu.
5: AI pun udah canggih banget ya kan? Kak?
2: Tapi kalau AI masih bisa kita bedain ya.
5: Bisa.
2: Tapi terkadang kalau mama-mama yang di FB Pro ya, ini takut banget gitu kan? Karena itu pengalaman Kak Dera. Kalau ibu di rumah, ini betul nggak gitu? Kalian ngalamin itu juga nggak sih
5: ngalamin.
2: Di digitalisasi ini kan biasa kalau yang orang tua kita lah gitu yang ini naga kepala manusia ini benar dengan narasi yang sangat meyakinkan. Kalian ngalamin itu juga? Biasanya siapa?
5: Bunda sih lagi scroll lihat orang dilindas ini padahal itu AI gitu
2: kan? Ini benar-benar yang ya udahlah, kalian yang muda-muda memang jadi ini ya, target imajinasi para orang tua. Nah, itu kan kalau dari segi orang tua. Nah, kalau dari digitalisasi untuk anak-anak nih sekarang dengan konten-konten yang kita tahu lah ya, terkadang banyak lebih banyak konten yang belum cocok untuk dinikmati anak-anak. Tanggapan kalian gimana sih?
5: Kayak Maulda punya ponakan ya kak, dia itu
2: usianya
5: emang
2: berapa?
5: 4 tahun.
2: Oh, 4 tahun
5: baru naik. Dia tuh emang sehari-hari HP terus kak. Kadang kalau nggak kita kasih itu dia nangis.
2: Wah,
5: karena udah
2: toxic nih.
5: Udah kecanduan banget sama HP.
2: Oke.
5: Cara ngebatesinnya itu susah ya, karena emang
2: jadi
5: udah
2: susah,
5: dari
2: kan?
5: Kecil dikasih. Cuman ya Molda kadang kasih tahu ke kakak gitu, kak batesin, lihat-lihat, jangan, maksudnya ada yang emang dia udah di umur 3 tahun dia udah bisa bilang ogah.
2: Oh, ogah.
5: Itu kan ogah gak tuh? Bahasa kita aja, gitu loh.
2: Kita aja nggak gunain bahasa ogah itu.
5: Ogah gitu loh. Ini ogah.
2: Okay.
5: Jadi kayak ogah itu kan enggak gitu,
2: enggak
5: kan, enggak mau gitu. Jadi kayak dari situ aja kita udah lihat udah jauh banget ini dia scrolling-scrollingnya gitu.
2: Iya.
5: Jadi lebih Molda kasih tahu ke kakak, lebih dibatasin, karena mungkin di depan mamanya dia enggak kayak segitunya gitu.
2: Takut. Kalau Famil apa nih?
4: Yang Famil lihat dari adik sendiri, itu langsung dibedakan. HP misalnya nih, jangan sampai sentuh HP punya kami. Kalau punya dia, khusus dia, habis itu jangan di install aplikasi-aplikasi yang berbau-bau gitu.
2: Ada dibatasi.
4: Install aja game segala macam permainan.
2: Kids ya, kids. Tapi juga ada batasan dong.
4: Ada.
2: Memang harus seperti itu sih, Molida ya. Ya sudah nggak apa-apa. Memang di dunia apa di sudah di fasenya kecanggihan semua serba media sosial, tapi tetap harus ada batas sampai anak-anak 4 tahun ya. Semoga bisa segera di detox ya.
5: Iya.
2: Dialihkan aja biasa. Dialihkan. Gitu kan, karena Kadera juga punya anak yang usia 4 tahun gitu, dialihkan aja. bisa dibeliin puzzle atau buku mewarnai. Kasih aja gitu hal-hal yang menurut dia kayak lebih bagus main pasir deh sekarang daripada main handphone terus ya. Oke, untuk pesan kalian nih Maulida dan juga Fahmil ya, untuk teman-teman di luar sana, untuk semua generasi Gen Z dan anak-anak muda, gimana sih caranya tetap aktif di media sosial tapi juga tetap punya empati saat seseorang punya lagi musibah ya. Jadi jangan jadikan musibah orang lain itu konten.
5: Iya benar.
2: Ada nggak sih caranya nih dari kalian?
5: Siapa Pamil?
2: Boleh, boleh siapa aja boleh.
4: Kalau dari Pamil sendiri sih lebih ke jangan langsung melihat di satu aja. Kalau misalnya ada 5 terus dilihat. Kalau misalnya ada lebih pun.
2: Okay. Oh semuanya
5: beritanya.
4: Jangan cuma di satu poin aja.
2: Jadi kalau ngambil, kalaupun ngambil gambar, harusnya ada penjelasan.
4: Iya.
2: Karena sekarang gitu lagi ribut. Ini apa sih?
4: Langsung buka komentar.
2: Itu kan kelihatan banget kan. Iya. Jadi konten kreatornya cuma mau cari viewers ya, tapi nggak ada keterangannya. Ini kejadiannya ini, tanggal segini, dan kejadiannya itu ini gitu kan. Iya. Jadi nggak tahu nih kita apa yang terjadi. Banyak kan video-video beredar seperti itu. Kalau Maulida sendiri gimana nih?
5: Kalau menurut Maulida itu lebih bijak aja dalam menyampaikan informasi, membagikan gitu. Jangan langsung mentah-mentah kita jadikan itu sebagai kayak
2: konsumsi publik.
5: Kayak gitu.
2: Bahaya sekali.
5: Lebih hati-hati.
2: Lebih hati-hati aja. Memang segala sesuatunya memang harus hati-hati ya teman-teman.
5: Semuanya.
2: Pengalaman buruk apa yang pernah kalian rasakan? Wah kena nih gitu. Masalah konten ini ada gak sih?
5: Apa ya?
2: Termakan konten.
4: Yang sering-sering terjadi paling kayak investasi segala macam.
2: Investasi, kamu pernah jadi korban investasi?
4: Hampir.
2: Wah.
4: Cuman pasti yang sering kena sih orang-orang tua itu biasa.
2: Si AI tadi maksudnya. Oh, tapi hati-hati ya Famil ya, masalah investasi kamu masih muda loh Famil. Maulida gimana? Ada nggak sih hal yang wah ini gara-gara nyebarin info ini nih jadi apa misalnya ditegur apa atau apa gitu? Pernah nggak sih? Atau kamu terlalu berhati-hati? Kelihatan sih ya dari gesturnya teman produksi Maulida ini adalah kan nama juga cewek ya, lebih mengutamakan perasaan kan. Sebarin nggak ya? Ini kayak sayang deh, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau si Fahmil ini dia investasi yang ketipu katanya. Semoga ini gak berkelanjutan lah untuk Fahmil dan juga Maulida. Dan mungkin Fahmil bisa belajar dari kehati-hatian Maulida ya. Oke, thank you ya untuk obrolan pagi hari ini. Seru thank banget ngobrol sama mereka. Dan mereka sama 40 hari di sini, bakalan 40 hari juga di Pro2. Boleh gak sih? Oke, terima kasih untuk Maulida dan juga Fahmil untuk obrolannya. Semoga konten boleh saja membuat konten, tapi tetap harus mengedepankan etika ya. Jangan sampai kontennya hanya sekedar untuk mencari viewers. Ini kalian pengikutnya banyak nggak sih di media sosial?
4: Maulida mungkin banyak.
2: Maulida banyak? Berapa ratus ribu?
5: Enggak
2: sih. Ribu?
5: Ya Allah enggak sampai puluh.
2: Maksudnya Kak Dara mau minta ajar gimana caranya dapat followers gitu. Oke, thank you untuk obrolannya. Besok kayaknya kalian bakalan kemari lagi deh dengan penyiar-penyiar lain. Tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Let's go.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Basri 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Suara kibasan kertas, ketukan keyboard yang makin melambat atau deru mesin kendaraan di luar sana, tandanya kita udah resmi sampai di pertengahan pagi menjelang siang teman Pro 2. Dan jam nyining di studio Pro 2 udah menunjukkan pukul 10.26 ya. Dan aku kembali menyapa ruang dengar kamu di program Pro 2 Hitlist Indonesia. Biasa jam segini tuh jadi titik balik ya, fokus pagi mulai teruji dan bayangan menu makan siang udah mulai berkelabat tipis-tipis di pikiran. Gak apa-apa, lepasin dulu tegangan di bahu kamu, tarik napas sebentar karena aku udah siap nyontikan kesegaran lewat racikan lagu-lagu berbeat groovy yang pas banget buat ngusir rasa jenuh kamu teman Pro 2. Dan buat yang mau request boleh di WhatsApp ya di 0811-6715-952, di line WhatsApp Pro 2 Los Mawai 0811-6715-952.

Masih 95,2 FM, Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Bukan cuma melodi instrumentalnya yang bikin adem ya, tapi duet Ariel Noah sama Raisa di lagu Senang Dengan Suaramu Lagi ini emang juara banget teman Pro 2. Paduan vokal husky-nya Ariel ketemu suara manisnya Raisa tuh rasanya kayak nemu cangkir kopi hangat di pagi yang pas. Liriknya juga sederhana ya, tapi kena banget di hati, terutama buat siapapun yang pernah ngerasa kangen cuma sekedar buat dengar kabar atau suara seseorang dari masa lalu. Oke, tadi kita udah buka line request ya. Kita mau puterin dulu lagu requestnya dari Noxy ya. Hai, selamat pagi kakak, selamat pagi juga Noxy. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Selamat salamnya buat kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya kakak ya. Semangat juga buat Noxy ya. Thank you Noxy. Kita puterin dulu lagu Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Masih di Santai Siang di Pro 2 Hitlist Indonesia, teman Pro 2. Lagu Rollerblade dari Nona ini kayak rasanya kayak diajak jalan-jalan sore keliling kota sambil pakai sepatu roda ya. Ritmenya catchy, ringan, dan bawahnya pengen ikut bergoyang santai. Musiknya benar-benar pas buat naikin mood dan luapin dan melupakan penat sejenak. Tapi bicara soal perjalanan ya, hidup nggak selalu meluncur mulus kayak di atas sepatu roda. Kadang ada momen di mana langkah kita tiba-tiba tersandung, bikin hati terasa lebam, bahkan hancur berkeping-keping. Dan rasa itu tergambar nyata banget di lagu Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Sebuah track yang jujur dalam dan siap mendekap kamu yang lagi berjuang menyembuhkan luka. Ini dia,

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Darinya Bernadia kita buat menyenangkan. Gak kerasa pagi udah mulai bergeser menuju siang. Buat yang tadi dari tadi udah beraktivitas, semoga semuanya masih lancar dan semangatnya belum habis ya teman Pro 2. Yang baru mulai jalannya hari juga gak masalah. Yang penting sekarang kita nikmati sisa waktu paginya. Nah, biar suasana menjelang siang ini makin lengkap, kita lanjut dengan lagu sesi potret ya, lagu penutup di Pro 2 Hitlist Indonesia hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke Pro 2 Hitlist mancanegara sampai di pukul 12 nanti, stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Ini dia Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: Oh, nice.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu?

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih 95,2 FM, Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu darinya Brown Sugar. Masih kurasakan, udah jam 1 lewat 18 ya teman Pro 2. Buat yang baru selesai makan siang, baru selesai dari aktivitas pagi, atau masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing, semoga semuanya tetap lancar. Siang seperti ini biasanya energi mulai sedikit turun ya teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya ambil jeda sebentar, minum, tarik nafas, lalu lanjut lagi dengan ritme yang lebih santai. Dan aku Marli masih setia menemani kalian untuk menemani makan siang mungkin ya, atau istirahat siang ya, supaya moodnya balik lagi seperti tadi pagi, supaya seger lagi ya. Kita dengerin dulu darinya Eras Buana, ada I Really Do Love Her.

103,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loks Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya.

Okay, di pacar lo dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempat Tengah 95,2 Pro 2 teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng aku Agam Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya nih? Yang hari ini katanya banyak banget ya, banyak banget rutinitas, aktivitasnya padat sekali ya kan. Yang teman-temanku yang kuliah ini udah balik ke kos ya, istirahat. Aduh, karena pusing tadi dari pagi sampai sore mengerjakan tugas, mendengar dosen mendengarkan aba-aba, kok aba-aba sih, mendengarkan itu apa arahan dari dosen. Jadi apa kabar kalian, semoga kalian sehat, semoga kalian tetap terus semangat walaupun semesternya masih panjang sekali, baru masuk soalnya ya. Apalagi pulang ke kos sambil sambil WA keluarga di kampung gitu kan. Apa kabar adik? Gimana adik hari ini? Sudah makan belum? Gitu kan. Terus jawab udah. Aduh hari ini adik capek banget ya mak gitu. Hektat hari ini. Kenapa? Karena hari ini banyak tugas dikasih sama dosen ya. Sehat-sehat ya adik. Waduh enak. Jadi kalau misalnya kita lelah, kita WA komunikasi dengan keluarga di kampung halaman, kayaknya agak sedikit ini ya, agak sedikit memulihkan ataupun agak sedikit jadi recovery lah gitu kan. Semoga ya, semoga bukan malah nambah beban ya. Jadi gitu, jadi kalian gak salah kalau misalnya kalian lelah itu kalian coba hubungi keluarga-keluarga yang ada di kampung kalian ya kan. Pasti nanti ya paling gimana adik di sana, sehat ya, sehat. Ya, adik di rumah gimana? Oh, ini mau ngomong gak sama adiknya nih? Waduh, kakak kangen kali nih sama kakak. Kapan kakak selesai kuliahnya gitu kan? Jadi ada lah ya. Ada interaksi, ada komunikasi dengan keluarga itu penting sekali buat kalian yang teman adik-adik ya semuanya yang kuliah, yang jauh dari keluarga, penting banget tuh komunikasi dengan keluarga yang ada di kampung halaman. Itu penting sekali ya. Oke, apa kabar kalian di sore hari ini? Semoga kalian semangat ya. Semoga kalian tuh tetap terus sehat. Aku menemani kalian hingga nanti pukul berapa nih? 19 malam ya. Bareng aku Agam Faiz. Tetap terus di sini.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Oke, okay, welcome back ya, masih bareng aku Agam Faiz di sore hari ini. Kita jeda dulu ya, kita dengarkan azan asar untuk wilayah Kota Lux Medan Aceh Utara. Tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kita pasti pernah melihat polisi tidur yang banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempton pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana. Dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu, bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Info Pro 2 untuk sore hari ini kita sampaikan. Harga emas di Kabupaten Aceh Utara kembali mengalami penurunan pada Rabu hari ini. Tren penurunan harga emas ini berlangsung selama 3 hari terakhir. Berdasarkan data harga emas yang dihimpun dari toko emas Intan Kerungguhkuh Aceh Utara, harga beli emas murni AA saat ini berada di angka 6.950.000 per mayam. Sementara harga beli emas London tercatat sebesar 6.650.000 rupiah per mayam. Pemilik toko emas Intan Zamaksari mengatakan penurunan harga emas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dapat menjadi momentum bagi masyarakat yang ingin mulai melakukan investasi emas. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan kondisi harga yang sedang mengalami penurunan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Dengan perkembangan harga yang masih bergerak turun selama 3 hari terakhir, masyarakat dihimbau untuk tetap memantau pergerakan harga sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan emas.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2

Back ya, Sour Candy, Lady Gaga, Blackpink, berkolaborasi mereka ya. Selamat sore untuk kalian semuanya, teman pro 2. Dan semangat sore untuk kalian yang sedang mengambil masa-masa, apa ini, masa untuk meningkatkan kebugaran dengan cara berolahraga. Olahraga apa yang kalian lakukan di sore hari ini? Spill dong di 0811-6715-952, ya kan? Aku ingin tahu sih kalian sedang apa di sore hari ini. Pengennya. Ya, aku pengen tahu. Pengen tahu kalian tuh sedang apa? Berolahraga apa sih? Kalau yang olahraga ya, misalnya mengambil masa untuk untuk melakukan olahraga ya. Apakah itu jogging, tenis atau sebagainya ya, spill di sini ya. Di 0811-6715-952 ya. Sore hari ini kira-kira kalian aktivitas kalian olahraga, kalau kalian melakukan aktivitas olahraga, olahraga apa yang kalian lakukan ya. Oke. Semangat sore untuk kalian semuanya. Tentunya di sore hari ini masih terus bareng aku, Agam Faiz. Dan bagaimana cuaca? Cuaca cukup baik ya. Untuk kalian yang memang tidak suka dengan cuaca cuaca panas, kayaknya hari ini gak panas. Dari tadi sih sempat panas siang, tapi sore ini kayaknya sudah meredup, sudah agak sejuk lah ya kan. Kayaknya cocok banget untuk kita untuk kita lakukan aktivitas di luar ya, di luar, outdoor gitu ya. Olahraga cocok banget nih ya, suasana seperti ini, cuaca seperti ini ya. Oke, aku masih terus putarin lagu untuk kalian semuanya yang mungkin lagi stay tune di sini di 95,2. Dan kali ini aku ingin putarin lagu apa ya? Aku jadi bingung nih ya, lagu apa? Aku jadi bingung sih. Jangan bingung-bingung, karena kita di sini banyak banget lagu-lagu keren, banyak banget lagu-lagu yang oke. Banyak banget lagu-lagu yang mungkin buat kalian tuh jadi seneng banget ya. Kok jadi seneng banget ya? Iya, maksudnya gitu. Semoga kalian dengar lagu di Pro 2 FM, kalian tuh semakin semakin semangat dalam beraktivitas gitu kan. Oke, aku ingin putarin satu lagu ini. Ntar aku cari dulu ya. Lagu ini aku persembahkan buat kalian yang saat ini sedang melakukan kegiatan apa, bakti sosial, enggak, olahraga lah ya, olahraga di sore hari ini. Semoga olahraga kalian berjalan dengan baik ya, semangat. Dan tentunya tujuan kita berolahraga adalah untuk menambah ataupun meningkatkan kebugaran ya, bukan untuk medsos gitu ya.

Selamat sore untuk kalian semuanya. Asik ya. Jenny featuring Jayco ya. Aku putar buat kalian di sore hari ini. Tetap terus stay tune. Semangat sore untuk kalian semuanya. Semangat sore yang sedang beraktivitas di sore hari ini. Dan juga aku mau ingatin kalian, besok itu ada audisi ya. Bukan audisi sih. Ya benar ya, penyisihan ya, Bapak penyisihan ya. Audisi Bintang Radio di RRI ya. Kayaknya kita juga kita juga siarkan secara live di YouTube RRI Luxmy Official. Kalian tongkrongnya aja di situ, kalau enggak sempat kemari ke RRI kalian bisa nonton di situ ya. Audisi Bintang Radio, salah satu kompetisi tarik suara sih yang populer sekali di Luxemawe ya, Bintang Radio, karena pemenangnya di lokal nanti akan diseleksi sampai ke tingkat nasional ya kan. Keren ya, keren dong pastinya ya. Jadi aku mau kasih informasi itu aja sih. Penting kan? Penting banget pastinya ya. Oke, selamat sore untuk kalian, tetap terus di sini di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loks Mawi. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Oke, Nashiwa, temu bahagia. Iya, temu bahagia kan. Kalau temu nggak bahagia, nggak usah bertemu gitu maksudnya. Oke, selamat sore sekali lagi buat kalian semuanya, teman Pro 2. Masih bareng aku Agam Faiz di sore hari ini. Untuk kalian yang sore hari ini terus beraktivitas, olahraga kalian sore hari ini apa nih kira-kira? Jogging ya? Kalau jogging ya sportnya paling di waduk ya. Apalagi di sport baru, bukan baru sih. Baru-baru ya baru di ini di lapangan Irak ya kan. Kan sudah ada jogging apa tempat joggingnya kan. Terus jogging tracknya udah ada jogging track. Dulu kan belum ada tuh jogging track di apa di lapangan Irak kan. Sekarang udah ada jogging track, jadi situ bisa jadi alternatif kamu juga yang mungkin enggak mau terlalu apa panjang lah ya kan. Kalau di waduk kan panjang tuh sampai 4 kilo ya, 4 kilo atau 5 kilo gitu. Nah kalau di lapangan Irak tuh paling ya nggak sampai lah, paling cuma berapa ratus meter gitu kan, jadi bisa putar sampai 10 kali gitu ya. Atau yang jogging track yang udah lama maksudnya gini, sudah bersekian puluh tahun gitu, kok sekian puluh tahun sih? Maksudnya udah dulu kan pertama kali jogging track ada di ini di apa di lapangan Sudirman kan. Itu jadi atau mulai di lapangan Sudirman bisa juga. Cuman lapangan Sudirman tuh kalau menurut aku ya agak apa ya agak sedikit terganggu dengan yang namanya kan di situ kan jadi sport center juga ada voli ada juga basket ya kan, terus juga ada orang jualan-jualan, jadi kan kadang-kadang jalannya itu sport apa tracknya itu di ada kursi-kursi gitu di apa ya di agak mengganggu sih ya, ada kursi-kursi yang jualan gitu ya, jadi agak terganggu lah ya kan. Jadi yang jelas sore hari ini buat kalian yang sedang beraktivitas berolahraga ya, khususnya olahraga ini, selamat berolahraga saja, semoga olahraga kalian lakukan hari ini sore hari ini menjadi apa ya awal dari kebugaran ataupun awal dari niat kalian untuk membugarkan diri gitu, membubarkan diri bukan membugarkan diri ya, itu meningkatkan kebugaran gitu kan. Oke, selamat sore sekali lagi buat kalian semuanya. Aku putar satu lagu dari Blackpink, The Girls ya. Aku putar buat kalian. Ini lagu tahun 2023 kalau nggak salah aku ya. Aku putar kembali buat kalian.

pasti itu. Oke, aku putar buat kalian ada ini dua kolaborasi yang baik sekali antara Justin Bieber ya dengan Dedelian K kalau nggak salah, ya kan. Selamat sore sekali lagi buat kalian semuanya, teman Pro 2 yang sore hari ini terus mendengarkan kita, terima kasih. Dan juga yang sedang berolahraga, tentunya selamat berolahraga saja. Jadi ngomong-ngomong olahraga kan ada kaitannya dengan fisik ya. Ya pastilah kalau gak ada fisik gimana kita mau olahraga. Jadi artinya gini, meningkatkan fisik gitu. Olahraga ada yang meningkatkan fisik. Dan ada juga olahraga yang semua olahraga kayaknya meningkatkan fisik ya. Ya, dan menjaga kebugaran juga. Tapi ingat ya, ini penting sekali buat kalian yang memang memilih olahraga itu sebenarnya gini. Tujuan dulu ya, tujuan kalian itu apa? Kalian itu mau berolahraga karena apa? Apakah karena memang FOMO gitu kan? Kalau misalnya lagi FOMO apa nih? Jogging nih, run nih ya kan? Jadi kalian itu karena ikut-ikutan terkadang seperti itu. Karena FOMO tadi. Nah, kalian itu harus bisa memilih ya kan? Olahraga yang benar-benar memang untuk kesehatan gitu. Artinya olahraga yang memang benar-benar tujuannya untuk meningkatkan kebugaran gitu. Bukan karena untuk posting di medsos karena FOMO tadi. Nah itu penting sekali ya, penting sekali karena memang nanti jadinya gini, jadinya kalian ngabisin banyak uang untuk beli outfit, malah hasil untuk kesehatan kalian nggak ada gitu kan. Nah jadi itu, apalagi saat ini nih banyak ya informasi yang mengenai bahwasanya anak muda itu juga bisa kena penyakit jantung gitu. Nah, penyakit jantung jadi sedang mengintai anak muda ya kan. Apa kaitannya dengan olahraga? Nah kadang-kadang kan olahraga ini kan bisa membuat jantung kita sehat, stabil. Jadi kan, jadi karena dia terus dilatih untuk, karena berolahraga itu kan jantung pasti akan pompa lebih agak lebih cepat ya kan. Itu juga menjadi jadi bagian dari kesehatan jantung juga, untuk menjaga jantung kita agar lebih stabil ya kan. Jadi olahraga itu juga bisa membuat jantung kita lebih sehat. Jadi ngomong-ngomong penyakit jantung nih, jadi kalian harus juga bisa memilih olahraga yang memang cocok ya untuk kesehatan jantung ya kan. Jadi penyakit jantung selama ini kan kerap dianggap sebagai masalah kesehatan ya kan, untuk orang yang lanjut usia ya, untuk kakek-kakek lah ya. Namun ini penelitian baru ya menunjukkan bahwa resiko penyakit kardiovaskular ya ternyata sudah banyak ditemukan pada kelompok usia muda. Studi ini ya menemukan sekitar 8 dari 10 orang dewasa berusia 20-an telah memiliki setidaknya satu faktor risiko penyakit kardiovaskular. Nah, jadi ini aku baca dari Detik Health ya, dari penelitian bertajuk Future of Families ya, Cardiovascular Health Among Young Adults ya. Ini melibatkan hampir 1.300 peserta dengan usia rata-rata 23 tahun. Nah, jadi para peneliti menggunakan kriteria baru dari American Heart ya, yang ini American Heart Association ya, yang diperbarui pada 2023. Dalam pembaruan tersebut, penyakit ginjal kronis atau chronic ya CKD ya turut dimasukkan sebagai salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskular. Jadi ya American Heart Association ya juga memperkenalkan konsep kardiovaskular kidney metabolic ya, atau sindrom kardiovaskular ginjal metabolik. Konsep tersebut menggambarkan hubungan erat antara gangguan metabolisme, penyakit ginjal, dan penyakit kardiovaskular yang dapat muncul secara bersamaan serta saling mempengaruhi. Jadi ini terintegrasi. Jadi penyakit ginjal kronis ya. Ini juga ada kaitannya nanti ke kardiovaskular atau jantung. Jadi kalian itu sebenarnya harus hati-hati ya kan, karena ini kan sangat berbahaya di saat kalian itu tadi kurang berolahraga ya kan, aktivitas di rumah saja. Jadi jantung kalian tuh kurang ada di, kurang pompa gitu. Karena kurang pompa maksudnya. Jantungnya kurang di bukan dimainkan ya, maksudnya kurang ya itu tadi gitu. Jadi kalau tanpa olahraga itu jantung kalian kan enggak main gitu. Jadi kalau kalian berolahraga paling tidak dia ada inilah ya, ada training gitu. Training sih. Begitu. Jadi hanya 21% ya anak muda yang benar-benar aman. Ya dikutip dari
eating well, ya kondisi kesehatan para peserta dinilai mulai sejumlah parameter ya, melalui sejumlah parameter. Maksudnya tadi kan udah ada ya 1.300 orang ya kan. Jadi ini 23% yang dianggap benar-benar aman ya kan. Jadi pemeriksaan mencakup skor CKM dalam skala 0 sampai 4, indikator life essential, 8 yang mengukur perilaku serta kondisi kesehatan, hingga pemeriksaan USG terhadap arteri karotis di leher yang berfungsi mengalirkan darah menuju otak. Jadi ini dites nih. Jadi di kan penelitian tadi kan menunjukkan bahwasanya anak muda di 20-an ke atas ini bisa saja kena penyakit jantung. Resikonya besar gitu. Jadi bagaimanakah tanggapan? Ya, temuan itu tadi meningkatnya risiko penyakit jantung tadi pada usia produktif juga sejalan dengan data Kementerian Kesehatan kita, ya. Jadi data Kementerian Kesehatan kita itu sejalan. Jadi pemerintah mengingatkan adanya pergeseran usia nih, ya, pergeseran usia penderita penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup. Jadi sejumlah kebiasaan yang kurang sehat ini disebut jadi faktor pendorong. Di antaranya kebiasaan merokok ya sejak usia dini, itu banyak tuh anak-anak tuh yang sekolah yang udah merokok kan. Ini hati-hati ya kan. Jadi konsumsi makanan tinggi gula, garam, lemak ya, termasuk makanan ultra proses, serta minimnya aktivitas fisik akibat gaya hidup sedentari gitu ya kan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi datanya itu sejalan dengan Kemenkes kita. Jadi hati-hati saja buat kalian yang memang males banget berolahraga. Ya, aku kok banyak ngomong jadi batuk, jadi gatal-gatal. Jadi itu, tingginya angka obesitas juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai, ya kan? Dan Kemenkes menyebutkan juga perubahan pola hidup ini turut menyebabkan penyakit jantung semakin banyak ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda. Jadi berdasarkan catatan medis, sekitar 39% penderita penyakit jantung di Indonesia berasal dari kelompok usia di bawah 44 tahun. Ya. Dari jumlah tersebut, sekitar 22% berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun. Oke, kira-kira kalian takut nggak? Pasti, ya kan? Karena di usia rentan 15 sampai 35 tahun, ini sangat rentan berisiko yang namanya kardiovaskular atau penyakit jantung. Jadi itu dia, olahraga tuh penting banget bro, ya kan? Jadi back to olahraga lah, ya kan? Oke, teman pro 2, aku masih terus menemani kalian. Nanti kita akan jeda dulu. Kita akan putar lagu-lagu religi nanti di jam 6, ya. Aku putarin lagu-lagu ini dulu lah ya, lagu-lagu yang bisa menemani kalian di sore hari ini. Halo. Salah satunya ini. Ini lagu aku suka banget, sama lagu ini. Aku putar buat kalian. Ada Yuki.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Ceria, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti MLC. Dari studio mengucapkan selamat mendengarkan, dan akhir kata aku yang bertugas Agam Faiz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya nggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan.
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow. Tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beh kacau
1: betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus itu kan. Terus dia sibuk juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh seru. Okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa?
0: Bahasa halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo? Suaranya masuk tadi? Halo? Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya.
1: Bercanda.
0: Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya, seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan ngeflow kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya, gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya. Bener. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin putar arah ya.
0: Jangan jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari kabar sana dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, kabar sana jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Okay. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: menjiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Karena
1: tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya TOC itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama
1: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H tag itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah? Tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan.
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu gak nyanyi. Pokoknya gak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan bilang itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba gak. Bilang ini AI, jangan gak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh, ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hit Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

95,2 RRI Perdolo Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus mendengarkan Prodolog Semawe. Apa kabarnya malam ini teman Pro 2? Kembali lagi bareng aku Dika di malam ini ya. Kalau misalkan tadi malam kamu dengerin aku, malam ini juga masih dengan aku. Ya akan terus menemani kamu tentunya. Selamat malam. Dan semoga malam ini juga kamu bisa beristirahat ya. Kamu bisa terus semangat untuk aktivitas-aktivitas yang akan terus kamu selesaikan di malam ini tentunya. Semoga kamu juga selalu dalam kondisi yang terus fit ya, mengingat ini di luar petir sedikit menyambar beberapa kali ini teman Pro 2. Hati-hati untuk kamu yang berada di luar ruangan tentunya, seperti itu ya. Oke, dijaga malam jangan galau. Malam-malam seperti biasanya kita sudah merilai Pro 2 Jakarta tadi dengan bintang tamunya ada Sharla Mars ya. Untuk kamu semuanya yang baru aja kamu dengerin ya. Jadi teman Pro 2, kumandang azan sholat insya juga sudah berkumandang di jam 19.49 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya. Nanti kita akan hadirkan program berikutnya yaitu Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kita ngebahas apa? Bentar lagi akan kita bahas ya. Karena tadi Sharla baru aja jadi bintang tamu di Pro 2 Jakarta, kita puterin lagunya dengan judul Kasar. Nanti ada Calvin Jeremy juga dengan Pulang di sini. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Serviça. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: 95,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

95,2 RRI Produk Sumawe, teman terbaik kamu untuk memperdua Dua Lipa dengan lagunya Training Season ya. Ini lagi viral banget lagu ini, teman perdua ya. Bahkan banyak banget yang mencoba untuk buat konten ya, menggunakan, tidak lupa menggunakan lagu ini ya. Oke, Training Season yang baru aja kamu dengerin ya. Padahal ini udah lama banget sih di tahun 2024, tapi masih sangat viral lagunya ya. Benar sih, kayak aplikasi-aplikasi TikTok sekarang kayak tiba-tiba lagu yang gak pernah kita dengerin hits kembali ya. Salah satunya ini, teman perdua, Dua Lipa ya, Training Season ya. Oke, memasuki jam 20.32 menit waktu Indonesia Barat, tandanya udah jam 8:30 malam nih, teman perdua. Aktivitas kamu beragam, ada yang lagi cari makan jam segini ya, mau makan malam, ada juga yang udah di rumah, ada juga yang lagi prepare untuk besok ya. Untuk besok yang tentunya di hari-hari yang penuh dengan huru-hara ini. Ada juga yang lagi beres-beres untuk besok karena akan mengikuti bintang radio juga di RR Lok Semawe esok harinya ya. Jadi pokoknya semuanya apapun itu teman perdua yang lagi nyetrika, yang lagi beres-beres, lagi nyapu-nyapu kamar, tapi gak boleh nyapu ya malam ya. Ataupun untuk yang lagi ya ngerjain tugas lah ya dimanapun teman perdua. Semoga semuanya bisa berjalan dengan sesuai yang kamu mau ya. Oke, tadi aku udah bilang kita akan ngebahas di obrolan komunitas malam ini. Kita topiknya apa? Nah, temanya malam ini adalah anti-overthinking. Aku punya 5 cara agar pikiran gak muter-muter terus mikirin ini dan itu, teman perdua. Kita tahu kalau misalkan overthinking itu datangnya pastinya di malam hari. Kenapa? Aku batuk dulu. Kenapa nih teman perdua? Kenapa sih overthinking itu gak datang waktu pagi hari aja? Ataupun minimal siang deh, siang aja. Kenapa kamu gak datang wahai overthinking? Kenapa? Karena sejatinya overthinking itu datangnya di saat kita itu udah gak ngapa-ngapain. Nah, overthinking ini kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, tapi sering kali bikin kita capek ya. Padahal masalah yang dipikirkan itu sebenarnya belum terjadi ya. Pikiran kita terus muter-muter di situ terus kita sambilan ngebayangin ini gimana nih kemungkinannya ya. Ataupun mengingat kejadian masa lalu sampai kita khawatir berlebihan tentang aduh ini kedepannya gimana ya, aduh bisa gak ya, aduh kayaknya gak bisa nih. Nah gitu-gitu ya teman perdua. Nah aku punya tips untuk kamu ya, gimana sih biar kamu gak terus terjebak dalam pikiran kamu sendiri. Nah coba kamu lakukan hal ini ya. Nah, kamu harus bisa membedakan fakta dan kekhawatiran. Di mana kadang teman perdua yang membuat kita stres itu bukan kenyataan tapi asumsi yang kita ciptakan sendiri. Coba tanyain deh sama hati kamu ya, misal, "Hah, ini benar-benar terjadi atau cuma aku takut aja kali ya?" Nah, jadi ya teman perdua, kamu harus mikir lagi nih, ini kejadian enggak ya? Persentasenya berapa ya? Nah, seperti itu teman perdua. Terus jangan memikirkan semuanya hal sekaligus. Jadi kamu enggak boleh semuanya itu kamu rasanya pengen kamu selesain cepat-cepat gitu ya. Karena enggak semua persoalan harus menemukan jawabannya di malam hari ini ya. Jadi pikirkan satu-satu. Oke, kamu sambilan merem kamu pikir, "Oke, ini aku pikirinnya satu-satu ya." Jadi nanti juga akan aku kelarin satu-satu. Jadi kalau misalkan selesainya cuma 2 yang kamu pikirin, yang lainnya kamu lanjut untuk besok ya. Jadi hal yang berikutnya yang bisa kamu lakukan ya, kamu bisa mengalihkan pikiran kamu ke aktivitas positif. Misalnya nih, kita olahraga, minimal jalan kaki lah teman perdua ya. Ini benar ya, kalau misalkan kita sampai berolahraga, kita jalan kaki, mungkin nge-gym gitu ya, aduh itu kita bakal punya rasa, waduh kita bakal ngerasa kayak bahagia gitu tuh memperdua ya. Ada rasa kebahagiaan di diri kita itu yang kayak oke, kenapa sih gitu ya? Karena hormon kita itu keluar gitu ya. Karena teman perdua ada hormon kebahagiaan yang ada di tubuh kita itu keluar. Makanya kita setiap selesai olahraga itu pikiran kita itu enggak
overthinking, kita gak kemana-mana gitu ya, pikiran kita tetap enjoy gitu ya. Jadi gak semua hal bisa kamu lakukan untuk memperdua ya, karena toh semua persoalan itu datang dari Tuhan gitu ya. Kamu hanya perlu memikirkan hal yang baik-baik saja, husnuzon, itu yang paling penting ya. Jadi semoga kamu bisa terus fokus, kamu jangan overthinking malam ini, walaupun kayaknya berat banget untuk kamu laluin semuanya malam ini, tapi semuanya kamu pikirkan pelan-pelan tentunya. Masih akan terus di sini di RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu. Kita puterin lagu berikutnya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Mempro 2 dengan Mengapa. Kayaknya ini single perdana dia setelah dia bermusik di Belantika Musik Indonesia ya, Mengapa darinya Roni Parlian. Sudah memasuki jam 21. Cantik banget jamnya, 21.21 ya. Jadi di jam 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat di tanggal 2 September 2026 ini tentunya. Selamat malam untuk kamu, selamat beristirahat di malam ini setelah kamu melalui hari Rabu yang sangat melelahkan. Besok insya Allah masih ada hari Kamis. Dan semoga malam ini kamu sudah di rumah, mengingat ini udah jam 9:30 malam teman pro 2 ya. Dan untuk malam ini yang tadi kita bahas adalah mengenai beberapa hal yang membuat kamu overthinking ya, yang ini juga akan terus menggerogoti kamu sampai berjam-jam. Kenapa sih kita itu sering banget overthinking di malam hari? Kenapa ya teman pro 2? Kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Terus kadang-kadang hal yang simpelnya kayak, kenapa sih chatnya belum dibalas? Kenapa ya? Apa dia kenapa-napa gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi yang lebih bahaya dari si overthinking ini adalah terkadang ini membuat kita kehilangan momen yang sedang dijalani. Contohnya kamu lagi liburan gitu ya, terus tiba-tiba kamu ngerasa kayak, hah, ini kayak gak sesuai deh yang kayak aku mau. Kenapa bisa gini ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lagi happy-happy sama keluarga, tiba-tiba kita malah mikirin masalah kerjaan kantor gitu tuh mempro 2. Lagi nongkrong sama teman, lagi happy-happy, tiba-tiba kita malah berpikir, hah, ini tiba-tiba gimana nih ya, apa aku bisa menghadapi hari-hari ini gitu tuh mempro 2. Nah, jadi tubuh kita itu ngerasa ada di satu tempat yang pikiran kita tuh kemana-mana. Tubuh kita di sini tapi pikiran kita tuh udah kemana-mana. Jadi jangan pernah memikirkan sesuatu ya, walaupun aku gitu juga sih. Tapi sejauh ini teman pro 2, semoga kamu bisa memanfaatkan momen itu untuk hal-hal yang bikin kamu bahagia gitu. Jadi jangan sampai momen yang udah kita rancang jujur hari tiba-tiba itu ya udah kita tuh kayak, hah, kok malah nggak bahagia gitu teman pro 2 ya, karena kita muter-muter terus di sini-sini aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi susah, kamu lagi mikirin gimana nih untuk esok hari, udah kamu istirahat pelan-pelan, kamu tinggalkan handphone kamu, karena kita tahu penggunaan gadget yang terlalu dekat dengan waktu tidur kita itu juga akan mempengaruhi kualitas tidur kita tentunya ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya, semoga ini menjadi pengingat untuk semuanya akan baik-baik saja teman pro 2. Jadi tarik nafas ya, lepaskan pelan-pelan juga, kamu ingat bahwa esok masih ada hari lagi insyaallah untuk kamu pikirkan seperti itu ya. Itu dulu pembahasan kita, masih akan kita puterin lagu-lagu berikutnya di malam ini ya. Ini baru aja Mario Gelu merilis sebuah lagu berjudul Ryu. Apakah sama dengan isi pikiran kamu di malam ini? Jangan ya, teman pro 2. Terus di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Waktunya jaga malam
1: bersama Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Yang sudah memasuki jam 22 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Berbicara tentang salah memilih ya. Semoga kamu tidak pernah ada di tahap ini ya. Tahap dimana setelah sekian lama kita menanti, kita menunggu, kayaknya ujung-ujungnya malah rupanya pilihan kita selama ini salah. Entah itu sebuah hubungan, entah itu sebuah pekerjaan, entah itu sebuah pertemanan mungkin ya. Mungkin teman berdua. Jadi bukan hanya di dalam soal percintaan aja, salah memilih itu akan menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari. Tapi juga di hubungan juga sama ya. Setelah sekian lama kita juga merasa kayaknya tidak ada yang berubah di sini gitu ya. Kayaknya hidup kita itu semakin sulit bahkan ya. Jadi selama sampai saat ini kamu masih membersamai dengan orang-orang yang kamu sayang, kayaknya semua akan baik-baik saja. Semoga sebuah memilih, sebuah kalimat memilih itu adalah selalu hal yang bisa terus membersamai kita dalam kondisi yang baik ya. Memilih pasangan, memilih sahabat, memilih pekerjaan, dan juga memilih lainnya seperti itu ya. Jadi banyak banget orang yang selalu rancu di saat memilih sesuatu ya. Misalnya memilih pasangan, kita terlalu terburu-buru dalam sebuah ikatan pernikahan, kita belum bisa melihat gitu ya, ya mendeteksilah kondisi sekitar gitu ya, sampai kita kayak aduh kenapa bisa gini ya gitu untuk memperdua. Tapi selama kamu masih menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu masih terus yakin ya, semoga kamu bisa terus memantapkan hati kamu untuk okay, kayaknya ini benar nih pasangan aku gitu ya. Begitu juga dengan pertemanan, di saat kita salah memilih teman, ujung-ujungnya juga akan menjadi bumerang. Misalnya teman yang biasanya memberikan semangat, lingkungan-lingkungan kita, sekitar kita itu positif, begitu kita salah memilih malah kita terjerumus ke lingkungan-lingkungan yang negatif lainnya. Jadi semoga kamu bisa memposisikan semuanya ya. Lagu dari Denanda ini juga memberikan gambaran bahwa semua yang kita pilih semuanya akan berjalan dengan tepat di kemudian hari. Jadi gak usah terburu-buru untuk sesuatu pilihan kamu atau memperdua. Kamu timang-timang kembali apakah itu sudah cocok atau tidak, seperti itu tuh ya. Oke, masih akan terus di sini dengan suasana malam yang juga masih yang sudah semakin dingin ya. Aku juga kedinginan di sini teman perdua ya, karena sekarang sudah 37 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setengah jam lagi sebelum kita masuk ke program Just More, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan untuk kamu semuanya. Kita tinggalkan Denanda, kita ke lagu berikutnya darinya Yun Mirai ya, dengan Always. Ini kamu dengar lagu ini, kamu pasti akan flashback lagi ke drakornya The Scandal of the Sun.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

56 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Untuk malam ini teman Pro2 selalu berhati-hati untuk kamu yang sampai saat ini juga masih jalanan menuju ke suatu tempat ya, dan semoga istirahat kamu menyenangkan malam ini. Beberapa wilayah juga diguyur hujan untuk malam ini ya. Jadi untuk itu selalu berhati-hati dengan pencahayaan malam yang semakin berkurang ini. Selamat beristirahat untuk kamu. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang akan terus menemani kamu sampai jam 12 malam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat menemani kamu. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
1: Ningse mana, Ningse?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningse?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe. Teman

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program Dual Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Enggak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Qur'an, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Qur'an, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah, dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status,

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu di edisi 3 September 2026 pukul 6 pagi, inilah Info Pro 2. Mewujudkan kampus yang aman tidak cukup hanya dengan menyediakan kanal pengaduan. Pencegahan, edukasi, pelindungan hingga pemulihan menjadi bagian penting yang terus diperkuat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lok Semawe. Komitmen itu ditegaskan Ketua Satgas PPKPT PNL Novi Quintana Rahayu dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi yang berlangsung di ruang teater lantai 5 gedung TDC PNL Selasa 2 September 2026. Kegiatan menghadirkan Kasat Reskrim Polres Lok Semawe AKP Dr. Bustani sebagai narasumber utama dan Dr. Insinyur Muhammad Hatta sebagai moderator. Novi menjelaskan PNL menjalankan kebijakan PPKPT berdasarkan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur bentuk kekerasan tetapi juga mencakup upaya pencegahan, mekanisme penanganan laporan, peran satuan tugas, perlindungan korban dan saksi, hak terlapor, pemulihan, pengelolaan data hingga pendanaan. Ia menegaskan Satgas PPKPT bukan sekedar tempat menerima pengaduan. Satgas menjadi bagian dari sistem perlindungan warga kampus melalui edukasi, sosialisasi, kampanye pencegahan, penanganan laporan, perlindungan, dan pemulihan. Menurut Novi, keberadaan Satgas harus diikuti keberanian sivitas akademika untuk mengenali bentuk kekerasan dan mencari bantuan ketika menghadapi maupun menyaksikan dugaan kekerasan. Berita selanjutnya, sebanyak 980 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Lok Semawe memulai langkah baru menuju kehidupan akademik melalui pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun 2026, Selasa 1 September 2026. Kegiatan yang menjadi pintu gerbang mahasiswa mengenal lingkungan kampus tersebut resmi dibuka pada 1 September 2026 di Gedung Serbaguna UIN Sultanah Nahrasyah Lok Semawe. Mengenakan pakaian bernuansa putih, ratusan mahasiswa baru memenuhi ruangan dengan antusias mengikuti rangkaian pembukaan. Namun, PBAK tahun ini tidak hanya menjadi ajang pengenalan kampus. Rektor UIN Sultanah Nahrasyah Lok Semawe, Profesor Dr. Daniel M.A.G. memberikan pesan kehidupan kepada mahasiswa baru agar memiliki kehidupan beradaptasi dan mental yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Ia mengajak mahasiswa belajar dari alam semesta, salah satunya dari filosofi air yang mampu menyesuaikan diri dengan tempatnya, tetapi tetap memiliki kekuatan dan manfaat yang besar.

0: Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Batis 95.2 FM Pro 2 Osmawe, teman terbaik kamu. Dari Selina Grace itu dengan Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan selamat pagi teman Pro 2 yang matanya masih 5 watt. Mana ya suaranya? Sini merapat dulu ya. Ini dari tadi udah melek tapi badannya belum ikhlas bangun. Ya gak apa-apa, aku paham kok ya. Pagi ini aku Marlene temanin kalian di 95.2 FM Produkal Sumawe. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi ngopi, lagi siap-siap sekolah, kuliah, kerja, atau yang sekarang masih rebahan sambil pura-pura sibuk, tenang aja ya, hari masih panjang. Yang penting pagi ini kita mulai dengan santai. Gak perlu langsung mikirin semua urusan hari ini ya sekaligus. Satu-satu aja, yang penting berangkat dulu, urusan hidup belakangan ya. Dan kalau mood kamu pagi ini masih belum terkumpul, biar musik-musik Pro 2 yang bantu ngumpulin volume secukupnya, senyum seperlunya, dan semoga energi kamu hari ini lebih banyak daripada notifikasi grup WhatsApp. Tetap bareng aku di Pro 2, kita bikin pagi ini gak cuma sekedar lewat, tapi ada musiknya, ada obrolannya, dan semoga ada 1-2 hal yang bikin kamu senyum. Selamat pagi teman Pro 2, yang belum semangat gak usah dipaksa, pelan-pelan aja, yang penting jangan balik tidur ya.